Iwe kazi wanga zomu wandi jitiru ine sinza iwala ini kundisi andeka osandisa zika ini kusiana masi yewa kodi anaosewa diwalela bwanjiku nine muntu wa bambo kumanda wagonako ukuchita chiani bwanji.